Apoi kita baru-baru yang tenua. Tepurang-tepurang-tenua. Tepurang-tepurang-tenua. Tepurang-tepurang-tetoro. Tetoro mai awaiki. Tematoi kapu ya mai etato. Iye koko.